Gubernur Sulawesi Tengah teman berdua Anwar Hafid meninjau langsung pembangunan fasilitas Taman Hutan Kota di kawasan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu di hari Minggu 11 Oktober.

96 hektar beragam fasilitas olahraga ini, berbagai lapangan olahraga, lintas drag race berstandar internasional yang memperhatikan keselamatan, serta ruang terbuka untuk rekreasi dan juga aktivitas masyarakat akan dipersiapkan.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.

0: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
4: Tergantung permintaan saja.
3: Tergantung saja. Lihat tanya, dari menu toh. Iya.
4: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spidey, selamat pagi teman Pro2. Kali ini teman Pro2, gangguan penerbangan di Arab Saudi semakin meluas menyusul serangkaian serangan mematikan yang menghantam sejumlah bandara di negara tersebut. Lebih dari 3.100 penerbangan dilaporkan terdampak dalam sepekan terakhir, sementara ratusan penerbangan lainnya dibatalkan. Gangguan ini terjadi setelah Bandara Internasional King Khalid di Riyadh ditutup akibat serangan kelompok Houthi dari Yaman. Berdasarkan data terbaru perusahaan analisis penerbangan Cirium yang dilaporkan College Times, sebanyak 313 dari 1.097 jadwal keberangkatan dari bandara-bandara Arab Saudi pada Rabu 14 Oktober 2026 tercatat dibatalkan atau tidak beroperasi. Dan teman Pro2, info terupdate dalam pada pagi hari ini masih akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernikahan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
2: Oke. Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan ini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus pada saat kamu dibilang kayak gitu,
0: ya saya marah lah Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Cuman bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu?
6: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
7: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
5: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
8: Ngeri.
7: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: dari karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. By the way, hari ini di jam 9 nanti kita punya topik menarik akan kita bahas ya di sesi spada di tema Pro 2 anti narkoba korupsi dan judol dengan topiknya jangan kasih ruang untuk narkoba dan judol. Itu yang bakal kita bahas sebentar ya. Jadi pastikan kamu tidak kemana-mana dan tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu. By the way, di jam 9 nanti kita live dari TikToknya Pro 2 Palu. Nama TikToknya adalah @Pro2Palu ya. Jadi boleh nanti dinonton di sana ya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi saya akan kembali dengan topik menarik kita tadi di spada pagi ini. Dan don't go anywhere.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana pada saat bencana dan pasca bencana.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Hai hai hai 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Kayaknya kesini deh. Lagi dikit. Oke, boleh. Iya. Pagi ini di Spada, selamat pagi teman Pro2. Ditemenin sama Nadila, teman Pro2. Cuacanya memburuk teman Pro2 ya. Panas tapi berasa mendung. Mendungnya bukan karena memang mendung, tapi karena

video pendek yang kita nonton, misalnya drama-drama pendek, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita berpikir secara logika, teman berdua, di dunia ini tidak ada yang instan, ya kan? Jadi tidak ada hal yang langsung membuat kita itu kaya. Kalaupun ada, pasti jatuhnya juga akan instan, ya kan? Tidak akan bertahan lama. Dan itu I think apa yang kita dapat dari judul kan sesuatu yang baik sih sebenarnya, ya kan? Nah, takutnya seperti kayak kemarin tuh ada informasi mengenai apa namanya video ada seorang suami yang apa namanya marah-marah di rumahnya di depan istri dan anaknya yang masih bayi dikarenakan dia kalah judol. Nah, jadi kalau udah main judol, korupsi, narkoba, ya kan, udah harta tahta wanita itu udah merusak segala tatanan, teman berdua. Okay. So guys, kamu bisa kasih komentar di 0811456031 atau juga bisa di TikToknya Produa di @produapalu. Dan by the way, bisa request juga di sini ya teman Produa di program TikToknya, di program sepada kita bisa live komen aja di TikTok @produapalu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Well, teman berdua masih ngomongin tentang topik kita pagi ini, yaitu tentang tidak memberikan kesempatan ataupun ruang ya untuk narkoba dan juga judol, teman berdua. Nah, jadi kalau berbicara tentang judol, narkoba, teman berdua, di Indonesia sendiri perkembangan judi online di Indonesia saat ini mencakup penurunan angka ya, angka transaksi serta penindakan tegas terhadap jaringan yang melibatkan oknum aparat begitu, teman berdua. Data dari statistik terbaru ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital di tanggal 17 Desember 2025, PPATK itu mencatat perputaran dana judi online pada tahun 2025 itu turun ya. Dan seperti apa judol di Indonesia di tahun 2026 ini, teman berdua? Nah, kita cari datanya. Jadi perputaran uang judi online di Indonesia itu mencapai 86,2 triliun sepanjang semester 1 di semester 1 ya maksudnya, di Januari sampai dengan Juni, teman berdua. Jadi perputarannya cukup besar begitu ya. Terus dan ini melalui 467,32 juta transaksi menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ya. Dan di 2026 ini, teman berdua, jadi perputaran dananya angkanya itu 86,52 triliun. Itu menunjukkan penurunan ya sekitar 12,9% dibandingkan semester 1 tahun 2025. Dan jauh menurun dari total tahun 2025 ya. Nilai, jadi ini ada apa namanya, pemblokiran akun dan juga situs. Nah, ini luar biasa. Yang ini juga saya kutip dari CNBC Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Telkomdigi juga telah memblokir lebih dari 3,4 juta situs judol sejak era pemerintahan Prabowo. Sementara OJK dan industri perbankan memblokir puluhan ribu rekening terkait. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI juga memperingatkan pencabutan kris bagi merchant yang terindikasi judol, teman berdua. Oke, jadi jangan kasih kesempatan untuk judol ya untuk masuk ke dalam kehidupan kita yang begitu berharga ini, teman berdua.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Karena langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
2: Yes, ya. Betul banget.
1: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu, dari sudut pandang kamu?
2: Sudut pandang. Kamu kasar banget.
1: Sudut pandang. Lucu
3: kalau,
1: ya.
3: Kalau dilihat dari kacamata ya.
1: Yes.
3: Kacamata.
1: Bukan ya. Afgan ya?
3: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
1: Akademik
3: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Sepada! Selamat pagi teman Pro2!

Ini ada beberapa yang komen di TikToknya Pro2, katanya pagi kakak izin mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Oke, bentar ibutarin ya. Dan teman Pro2 balik lagi ngomongin topik kita pagi ini, yaitu tentang judol. Ada kemarin kasus menonjol juga dalam perjudolan ini ya, yaitu penggerebekan markas judol di Cijantung pada Oktober 2026 baru ini teman Pro2. Jadi penggerebekan ini di sebuah rumah di kompleks perumahan Angkatan Darat KPAD Cijantung Jakarta Timur yang dijadikan markas operasi judi online. Sebanyak 11 warga sipil ditangkap beserta barang bukti puluhan komputer dan ponsel, dan juga TNI serta Pomdam Jaya juga turut memeriksa perwira pemilik atau penyewa rumah tersebut begitu ya teman Pro2. Oke, dan perputaran uang judol ini juga turun ya teman Pro2, sekarang itu jadi 86 triliun sekitar itu dari tahun 2025. Well, terima kasih untuk kebersamaan kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2 dengan topik menarik kita pagi ini. Dan nanti di jam 10 kita bakal seru-seruan lagi ya untuk di program request yang ada di Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

manis sekali lagu ini teman berdua, dibawain sama BCL, lembut sekali, halus sekali ya. Jadi ibaratnya sopan di telinga. Okay. So kita ada di program Produa Hitlist di siang ini. Dan sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk kamu yang ingin request lagu kesukaanmu di siang ini teman Produa. Dan saya udah dapat beberapa yang udah request sebelum program ini dimulai, udah mulai merequest gitu ya. Okay. Ini kita mulai dari mana ya? Dari tadi dong. Yang request lagu Mendung dari Yura Yunita featuring Itgi Taf. Hai dari Man yang ada di Veteran. Terima kasih ya. Terus selanjutnya ini dari Nira mau dengar lagunya Mawar De Jong yang judulnya Tinggal. Terima kasih. Dan satu lagi sebelum kita ke lagu, yang request lagunya Selamat Siang Nadila. Saya Sofi mau dengar lagunya Gloria Jessica dan Ade Govinda Tanpa Batas Waktu. Salam aja buat Nadila yang lagi siaran.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wow, banyak banget jajanan.
2: Jangan lapar mata ya, Din.
1: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
2: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
3: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
4: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Eksistensi kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu kita coba datengin, kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang
0: terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang, halo, apa kabar buat yang lagi beraktivitas siang hari ini? Mungkin lagi berkendara, maybe? Selamat siang teman berdua, jangan lupa pakai masker ya. Karena kondisi cuaca, bukan cuaca sih, lebih ke kabut asap ya teman berdua. Kurang baik untuk pernafasan ya, infeksi saluran pernapasan, okay, atau ISPA. Dan kali ini saya kerequestan selanjutnya, ini udah sampai batuk-batuk lagi. Selamat siang, halo Kak Nadila, mau dengar lagunya Sumpah Mati dari Rio Laxart ya, okay, siap diputarin. Terus ini dari Aidil, mau dengar lagunya Nadif Basalama, Never Let You Go. Kirim spesial buat yang siaran aja, thank you.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan.

0: bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Ya, untuk memahami aturan kerja supaya kita terhindar dari namanya PHK setelah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: fogo na minha noite.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
3: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
4: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada hasil survei dari Kementerian Agama atau Kemenag yang menunjukkan bahwa generasi Z ya, atau Gen Z, itu menjadi kelompok usia dengan tingkat toleransi beragama paling tinggi dibandingkan generasi lain, teman Pro 2, termasuk milenial begitu ya. Salah satu indikator utamanya adalah sikap Gen Z yang lebih menghargai kegiatan ibadah agama lain, dan temuan ini juga tercermin dalam survei indeks kualitas kehidupan beragama umat Islam 2025 yang dilakukan oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bekerja sama dengan Alfara Strategi Research. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsyad Hidayat, itu menyebutkan, teman berdua, bahwa hasil survei ini memberikan optimisme terhadap masa depan kehidupan beragama di Indonesia. Seperti itu. Jadi terdapat banyak temuan survei yang di bidang kehidupan beragama, hasilnya cukup menggembirakan dan memberikan optimisme begitu ya. Karena Gen Z itu dinilai sebagai generasi yang paling toleransi ya terhadap agama-agama yang lain. Mungkin karena mereka lahir di dunia digital begitu ya. Jadi pemikirannya mungkin lebih terbuka ya, teman berdua. Bukan berarti generasi yang lain tidak terbuka, cuman karena ya mereka kan lahirnya di dunia digital, jadi mungkin pemikiran mereka sangat luas, bahkan mungkin sangat-sangat open minded gitu ya.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh, kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritik.

0: Kritikan sih.
1: Kritikan untuk
2: pemerintah.
1: Oh, gitu.
2: Tolong kalian ya, bersatu.
0: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari
1: beralih
0: media sosial
1: kritikan.
0: Dulu. Ya, dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
2: Kuliah nanti?
0: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
2: Dari, bukunya udah rilis?
0: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
2: Judulnya apa tuh?
0: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
2: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Mareri Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman berdua, saya punya peliharaan hewan peliharaan di rumah, yaitu kucing, seekor kucing namanya Bobby. Dan nanti di tanggal 19 Februari dia akan berusia 12 bulan ya, atau 1 tahun. Nah, kalau hewan peliharaan kamu atau kucing peliharaan kamu usianya udah berapa tahun, teman berdua? Usianya mungkin 3 apa 5 atau 7 tahun. Nah, itu masih sangat muda. Kalau yang satu ini namanya Flossy. Flossy ini adalah kucing tertua di dunia karena usianya 30 tahun loh, teman berdua. Resmi berusia 30 tahun ya beberapa hari kemarin. Lahirnya pada 1995. Oh my god. Ini beda selisih 1 tahun dari saya ini ya. Dan Flossy ini diakui oleh Guinness World Records sebagai kucing tertua yang masih hidup. Flossy setara umur 150 tahun bagi manusia, sekaligus jadi simbol ketahanan, umur panjang, dan juga kekuatan perawatan yang penuh kasih. Meski kini Flossy tuli dan penglihatannya sudah terbatas, Flossy tetap lembut, tetap manja, dan menikmati perhatian di masa senjanya, teman berdua. Oke, kayaknya nama Flossy bisa jadi rekomendasi deh untuk hewan peliharaan kamu, teman berdua.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
6: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
7: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
5: anak muda
7: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu bisa percaya diri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rari Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, tahu tidak sih? Ternyata Sulawesi Tengah itu punya sungai yang kerap dijuluki sebagai Green Canyon, teman Bro 2. Wow. Namun sungai namanya Sungai Bongka, salah satu sungai tercantik di Sulawesi Tengah yang masih benar-benar alami begitu ya. Terletak di Tojo Una-Una, tepatnya di Kecamatan Ulu Bongka, Sungai Bongka disebut dengan Hidden Gem karena lokasinya yang jauh dari hiruk pikuk kota. Untuk menuju ke sini, kamu harus menempuh jarak sekitar 34 km dari Bandara Tanjung Api Ampana dengan waktu tempuh kurang lebih dari 1 jam perjalanan darat.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Apa namanya, mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
8: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
7: literasi
8: dan numerasi. Karena itu yang utama.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hit List. Kali ini kita ke pecinta matcha. Nah, saya dong. Teman berdua, apoteker Malaysia ngasih peringatan nih, minum matcha berlebihan bisa mengganggu siklus menstruasi wanita. Jadi perlu dicatat nih ya buat ciwi-ciwi. Jadi seorang apoteker di Malaysia dilaporkan telah memperingatkan bahwa meminum matcha dalam jumlah besar itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan pada beberapa wanita berpotensi menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur, teman berdua. Dan dijelaskan juga bahwa matcha mengandung kafein dan antioksidan yang pekat yang dapat memberi tekanan ekstra pada tubuh jika dikonsumsi berlebih ya. Jika dikonsumsi berlebih. Seperti biasa, klaim ini masih awal dan belum disetujui secara universal. Tetapi ini merupakan pengingat bahwa minuman sehat sekalipun dapat menimbulkan efek jika dikonsumsi secara berlebihan. Emang ya, segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik, teman berdua. Jadi yang sedang-sedang aja.

Dari Kartini 39 teman Pro 2, Vicky kembali temani kamu dari jam 11 sampai nanti pukul 17.30 menit sore hari dan siang hari ini lumayan panas di luar. Masker tetap kamu harus kenakan teman Pro 2, karena kalau dari masa pandemi sampai dengan saat ini masih banyak juga yang cukup konsisten menggunakan masker, tapi kali ini alasannya berbeda. Alasannya itu karena karhutlah ya. Memang kalau secara ini ya dekat gitu kita nggak ngelihat partikel asap di luar sana, tapi kalau kamu mengadah atau apa sih namanya menengok ke langit ya, itu bisa kelihatan, udah kelihatan gitu teman berdua kondisinya itu benar-benar kabur gitu. Jadi untuk bisa mengantisipasi tetap kenakan masker kalaupun juga bepergian. Ya anggaplah kita war gitu ya sama El Nino, dan juga kita war juga sama yang namanya karhutlah, asap-asapan gitu. Okay. Jadi kamu bisa ingatin juga orang-orang di sekitar kamu, karena memang dampak itu sangat sangat merugikan ya. Sakit pernapasan gitu. Mungkin dampaknya agak cukup lama, tapi kalau kamu udah lama-kelamaan menghirup ya pasti akan berdampak juga. Oke, kamu masih bisa, gak bisa lagi request ya, sorry banget. Ada yang pengen request tapi gak bisa lagi. Tapi aku bakalan berbagi informasi nanti buat kamu, so stay tune terus bareng Pro 2 FM.

0: lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
4: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

152 FM teman terbaik, kamu yang lagi sibuk untuk mengolah resep rahasia untuk dijadikan produk olahan kreatif ya teman 52. Bukan hanya kreatif juga, tapi memang sangat-sangat produktif ya kalau dijadiin atau diubah menjadi salah satu solusi dalam dunia perwirausahaan ya teman 52. Pengen jadi wirausaha muda atau pengen jual-jual sesuatu untuk memperoleh cuan. Resep apa kira-kira yang bisa kamu bagikan barengan sama 52 teman 52 di luar sana. Next nanti kamu bisa jadi juga narasumber untuk ngobrol-ngobrol ya di sesi obrolan seperti biasa jam 12 sampai di pukul 13 gitu. Tapi untuk saat ini aku bakal berbagi informasi nantinya soal kuliner atau juga UMKM. Dan pengen silahai buat semua para pelaku UMKM di luar sana, mungkin agak tantangan juga karena berdagang di saat lagi matahari lagi panas-panasnya. Ya, tapi solusi banget sih kalau umpamanya yang dijual itu adalah minuman-minuman yang apa dingin gitu kan. Emang benar-benar solusi. Oke. Okay. Dan kamu bisa dapatkan juga dengan mudah karena ada di jalan-jalan atau di tempat-tempat tertentu, bahkan mungkin ada tempat baru juga yang barusan dibuka dengan penawaran-penawaran spesial. Oke, okay, thank you banget teman berdua. Sampai nanti di jam 17.30 aku bakal temenin kamu di sesi kedua kali ini barengan sama Vicky.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
5: Tidak.
4: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
5: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Iya. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: terumbu karang juga
2: akan terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Iya. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Iya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
1: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
1: Oh, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional.
2: Yeah.
1: Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
2: Yeah.
1: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu. Ya. Saya tidak hanya diam, harus berjuang. Dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju. Pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat. Banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Obrolan seru di Produa FM.
0: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
5: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
6: Apa tuh? Hambatan dari
5: waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa. Jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
0: Keren sih. Itu aku lihat juga di...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Produa FM,
9: the hits music station.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu, masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke. Okay.
2: Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kamu melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
5: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi okay. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah.

0: jadi apa ya, familiar untuk saya, minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya ndak ada apa ya, background kesehatan ya.
1: Nggak ada sama sekali gitu.
0: Nggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga nggak ada gitu ya.
0: Nggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Oke.
0: Jadi beralih ke ini minuman herbal.
1: Minuman herbal. Gitu.
0: Saya seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
7: Okay.
6: Kita nggak bisa olahraga secara
7: maksimal.
6: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
7: Terima kasih, Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King, self-reward, ya.
8: Iya, jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self-reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
7: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
8: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
7: Berlebihan ya, oke.
8: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
6: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
7: ya.
6: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
7: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
6: berlebihan
7: itu baru masalah, gitu ya.
6: Bisa
7: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
6: Betul. Ya, nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
7: masalahnya
6: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
7: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
6: Betul.
7: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga.
8: Mindset.
7: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
8: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan.
7: Betul.
8: Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Gampir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
5: Itu Gampir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada 2, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah
3: tersebut. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, 152 FM teman terbaik kamu. Kita hampir di pukul 15 ya. Hampir cukup jauh perjalanan kita dari siang tadi sampai dengan kali ini menjelang sore teman 52. Dan kamu pun juga masih tetap semangat sama aktivitas masing-masing. Kalaupun di dalam ruangan masih cukup aman gitu ya. Gak terlalu terpapar sinar matahari. Dan gak terlalu banyak keluh soal panas. Atau juga gak terlalu banyak keluh soal polusi ya kan. Bersyukur sih kemarin teman-teman suka ngingatin juga untuk menggunakan masker juga oleh karena karhutlah yang masih kita lihat ya di langit-langit kita nih, di langit-langit kota Palu hampir tidak memiliki warna yang apa ya, biasanya kan ada satu apa satu titik ya, titik apa mungkin di lokasi tertentu awannya itu agak tebal di sisi kanan atau kiri, mungkin di bagian lain ya kamu sempat ada di satu tempat dan melihat kondisi cuaca di sekitar itu coraknya itu seperti biasanya gitu kan, ada awan ya, terus juga langit yang biru ya, kemudian tapi kalau tampak sekarang itu udah mulai hampir seragam gitu ya teman berdua, tergantung anginnya itu bertiup dari arah mana, karena kan asap dari tempat Kalhutra itu terbawa ke berbagai titik di daerah Sulawesi ya, termasuk di Sulawesi Tengah, dan saat ini kita bisa lihat juga di kota Palu. Nah, siapa yang mesti disalahkan gitu ya. Oke, oknum udah pasti ya, siapa yang membakar lahan ya, kemudian siapa yang abai dan siapa yang mesti harus dikenai sanksi, kemudian kalau itu dia fenomena alam ya, tentunya kita harus mengedukasi diri untuk tidak membakar hutan, menjaga kebersihan lingkungan begitu ya teman berdua, dan sikap kita ditunjukkan dengan sebuah tindakan, misalkan tanam 1000 pohon atau 100 pohon, satu orang berapa pohon gitu kan, itu aksi-aksi positif yang terus mendapatkan support yang luar biasa juga ya, karena kala kan banyak komunitas-komunitas yang menginisiasi kegiatan lingkungan agar dapat mengantisipasi hal-hal semacam ini gitu ya teman berdua. Itu di mana sih Rani? Sudah sejauh mana aktivitas kalian untuk bisa ngelawan dampak lingkungan, ya, terutama karhutla saat ini. Namun pemerintah pun juga sudah mewanti-wanti ataupun juga menindaklanjuti masalah ini ya, dengan satu informasi di mana Bareskrim juga tengah mengingatkan gitu ya, bahwa akan ada ancaman 12 tahun penjara itu bagi para oknum pelaku karhutlah ya, dimana juga diinformasikan bahwa Bareskrim Polri itu mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, bukan 12 bulan ya, 12 tahun bagi pelaku kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi penegakan hukum tersebut juga diharapkan itu bisa menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan juga murah gitu ya teman berdua. Nah itu dia salah satu kenapa gitu sampai ada kebakaran hutan gitu. Jadi perlakuan yang salah. Jadi dijelaskan juga jumlah tersangka perorangan tersebut juga meningkat ya, maksud saya dibandingkan pendataan sebelumnya yang juga itu mencatat sebanyak 196 orang. Jadi penambahan tersangka juga menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutla ditangani oleh kepolisian. Gitu. Jadi secara keseluruhan kepolisian juga menangani sekitar 273 laporan polisi terkait dengan karhutla yang juga melibatkan pelaku perorangan di 12 Polda. Ya, ini perkara tersebut juga mencakup kebakaran lahan seluas 5
1.157,89 hektar. Ini berdasarkan perkembangan penegakan hukum ya hingga 13 Oktober 2026, teman P2. Dan selengkapnya kamu bisa baca juga nanti di rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Teman Perdua Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdul Rahman juga meninjau kesiapan uji coba teknologi Dry Ace di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut juga berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Lanut Sri Mulyono di Balai Herlambang. Penyebaran sebanyak 1,1 ton Dry Ace dijadwalkan juga dilangsungkan menggunakan pesawat udara pada Kamis hari ini, dan pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 hektare.

Nomor 2 drama Korea Thank Chance My Heart resmi ditayangkan di Netflix dengan kisah romansa fantasi Jumat Hari, dan cerita juga berpusat dari Nobi, penulis cerita romantis yang mampu menghantarkan listrik melalui sentuhan kulitnya. Dan selengkapnya bisa baca melalui rri.co.id.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata.

0: karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
5: Sudah umum, ya.
4: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
3: Apa tuh? Hambatan apa tuh?
4: Waktu-waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA.
2: Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Berarti marketing untuk 13 outlet.
4: Iya kak.
3: Saya rasa itu tidak mudah ya.
4: Iya.
3: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
4: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
3: Lebih ke promosi gitu.
4: Iya, promosi.
3: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
5: Oke, baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
3: Senyum.
5: Iya, harus bisa senyum.
3: Oh, oke.
5: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
3: Dasar ya? Iya. Senyum, sopan, dan ramah.
5: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
3: Itu dari mana kita taunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
5: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
3: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
5: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Cimen bagi pekerja. Ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi. Ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
6: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
7: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
5: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
8: Ngeri.
7: Sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari, PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
8: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu 5 menit dari pukul 16 sore hari ini. Ya, gimana cuaca di luar sana? Masih aman-aman saja kah? Dan raut wajah kamu juga masih tetap apa ya, bercahaya? Atau udah mulai lesu karena banyaknya aktivitas di hari ini, teman Pro 2? Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, biasanya barengan sama narasumber aku, tapi untuk sore hari ini kita bukan pending sih ya, kita main solo aja dulu, teman berdua ya. Ada satu bahasan menarik ya yang aku bakalan coba ulas ke kamu, yang berkaitan dengan buku, berkaitan dengan film juga. Nah, kalau mendengar kata filosofi teras, apa yang kamu pikirkan? Kemudian juga reaksi pertama kamu itu bagaimana? Apakah bisa diungkapkan atau diperagakan? Kan gak mungkin ya. Kita berbeda dimensi, berbeda tempat. Tapi kalau bicara tentang filosofi teras, ya, sebenarnya adalah salah satu buku self-help ya, yang bisa dibilang cukup populer gitu ya, karya Henri Manampiring. Dan itu diterbitkan pada tahun 2018. And then bukunya juga memperkenalkan filsafat Yunani Romawi kuno bersama stoikisme ya, dengan bahasa yang sangat luas ya, kemudian juga relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat modern di Indonesia. Nah, sedangkan istilah teras sendiri adalah rumah aku, rumah kalian juga. Ada terasnya ya? Enggak, seperti itu. Teras sendiri itu diambil dari kata stoa ya, stoa dalam bahasa Yunani berarti teras atau serambi berdinding. Kemudian tepat di mana Zeno dari Kitium pertama kali itu mengajarkan filsafat ini, teman-teman berdua gitu. Nah, pasti menarik ya untuk bisa ngulas tentang hal ini, teman-teman berdua. Seperti apa nanti kau bakal ngulas sampai nanti di pukul 17 sore hari. Jadi kita main solo dulu ya, biasanya barengan sama narasumber. Tapi kemarin kita udah hadir juga di komunitas ya, terus juga berbagi hal mengenai literasi. Nah, kali sore hari ini kita tentang literasi juga. Tapi bedanya itu self help ya, tahun Pro 2.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah.

0: Pilih Amangkubumi, Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
3: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya, ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pradio FM, teman terbaik kamu. MD Pictures merilis trailer pertama film Filosofi Teras yang kemudian dibintangi oleh Sherina Munaf, disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman. Dan kabarnya film ini juga mengikuti perjuangan Nea, itu menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dan juga meninggalkan utang ratusan juta rupiah, teman-teman ya. Selain Sherina Munaf, Ge Pamungkas ya, dan film ini dibintangi oleh Zee Azadel dan sejumlah aktor lainnya ya, dengan jadwal tayang pada tanggal 24 Desember 2026 menjelang perayaan hari Natal nih, teman berdua. Ya, bisa jadi referensi buat kamu juga. Nah, respon sebagian orang pun juga tentang Filosofi Teras sendiri, meskipun dalam bentukan buku, namun kali ini juga akan diadaptasi dalam sebuah film, kalau kata Wahyu nih ya, dalam sebuah diskusi di media sosial. Sempat membaca buku Filosofi Teras, dia tuh tertarik dengan filosofi stoicis yang dia tuh temui di beberapa kali di internet, dan juga tidak menyangka ternyata filosofi ini dipakai untuk pengembangan diri karena sifatnya tuh praktis, dia bisa diterapkan bukan cuma teori aja gitu ya. Dan akhirnya keputusannya itu untuk membeli dan juga menyelesaikan membacanya dengan harapan untuk mengimprove hidupnya yang banyak belajar hal-hal yang selama ini tuh menjadi apa namanya menjadi kesalahan dalam berpikir. Dan kalimat yang ditulis dalam buku tersebut juga itu mudah dipahami begitu ya, sehingga menurutnya itu tidak pusing sama sekali mempelajarinya dan sangat merefleksikan kehidupan sekarang dan juga masih relevan walaupun usia filosofi itu udah sekitar 2000 tahun gitu, teman berdua ya kan. Tapi dalam pemahaman yang mendalam terhadap hal tersebut juga dapat dimaknai ya berbagai kehidupan yang dijalani menurutnya. Dan hal yang bisa dikendalikan adalah pikiran kita, opini, persepsi, kemudian juga tindakan. Sementara yang tidak bisa dikendalikan itu banyak ya, seperti pemikiran, omongan ya, tindakan orang lain, terus kemacetan ya, kemacetan ya, kemudian juga postingan sosmed orang ya, dan masih banyak lagi ya hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, untuk pemahamannya sendiri. Jadi pemahaman tentang hal inilah yang membuat kita itu bisa merasa lebih tenang dan tidak terlalu khawatir juga karena hal tersebut juga di luar kendali kita. Jadi ngapain ya dipusingkan dan dikhawatirkan juga. Jadi ini tidak rasional. Kenapa? Karena mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Seperti itu. Jadi menurutnya ya ada juga prinsip untuk hidup selaras dengan alam. Ini kesukaan aku banget ya. Maksudnya tidak sesempit seperti harus menjaga kelestarian alam ya, tapi juga menyadari bahwa yang terjadi dengan alam adalah suatu hal yang rasional gitu, yang bisa dinalar. Ya makanya kita dituntut untuk bisa menggunakan nalar kita ya. Kenapa? Karena kita bagian dari alam yang rasional ini ya. Kalau hidup tidak selaras ya dengan alam yang ada, kita menjadi sulit sendiri gitu ya, karena menyimpang dengan yang seharusnya gitu. Jadi satu hal yang paling merubah pandangannya itu katanya itu adalah tentang mengendalikan persepsi ataupun juga opini pribadi. Jadi banyak masalah yang terjadi, seringkali kita yang selalu membesarkan masalahnya. Kenapa? Karena persepsi kita sendiri. Sedangkan masalah itu sebenarnya tidak besar banget. Nah aku nanti bakalan mengklasifikasikan gitu ya, apa saja yang orang pikirkan ketika bercerita tentang filosofi teras gitu ya. Ya, dan misalnya dalam buku ini sering disebut juga ketika kita dapat apa ya, ketimun pahit yang ya udah tinggal buang saja gitu, ngapain dibuat sebel dengan dapat ketimun pahit, atau apalah yang kamu tidak suka gitu kan ya, atau saat jalan ditutup ya sudah ya kan,
muter aja, jadi tidak usah menyalahkan orang lain atau marah gitu ya teman berdua. Nah itu sih ya, masih kita banyak belajar dari sini. Ah ditutup lagi jalan, saya mau lihat teman lagi ini, ih malas. Jadi tidak jadi. Kalau tadi mau pergi apa misalkan ya, mau ibadah atau apa gitu, jadi kayak nggak bisa ngelawan pikiran sendiri ya. Yang seharusnya yang dimaksud lah bagaimana kita bisa mencari solusi dengan apa ya, kesederhanaan, kecerdasan dalam berpikir ya om saya. Okay. Jadi seringkali kita gagal memisahkan antara kejadian objektif yang benar-benar terjadi dan juga interpretasi atau makna dari kejadian tersebut gitu ya. Kalau dapat ketimun pahit ya sudah gitu, malah sebenarnya cuma dapat timun pahit, tapi kadang kita memberikan pemaknaan lain ya, dengan marah-marah atau sebel sendiri gitu ya. Yang perlu kita ingat juga bahwa timun pahit juga hal yang di luar kendali kita, ya kan, betul sih. Kebetulan dimakan oleh kita juga gitu. Jadi prinsip dikotomi kendali gitu. Tapi interpretasi bisa kita kendalikan. Inilah yang membuat kita tuh bisa menentukan mau marah atau tinggal buang aja gitu. Nah sekarang kamu pilih yang mana nih? Ah saya orangnya tipikalnya suka marah-marah, jadi saya harus konsisten marah-marah. Dan contoh lain yang diterangkan juga itu katanya tuh dalam buku Filosofi Teras ini, sebenarnya masalah kecil menjadi berlebihan ya, karena interpretasi kita sendiri yang keliru teman berdua, dan kita diminta untuk menyadari dan juga melatih mengendalikan interpretasi ini. Jadi artinya belajar yang bisa kita kendalikan yaitu pikiran kita sendiri gitu ya. Apakah kamu sudah menerapkan filosofi ini? Namun sekali lagi kamu tidak sadar kalau sudah menerapkan ya cara dari filosofi teras itu sendiri, meskipun kamu belum mengenal buku karya dari Henri Manampiring ini yang kemudian itu diangkat dalam sebuah diimajinasikan dalam sebuah karya film gitu ya tahun 2002. Ini luar biasa banget sih. Okay. Jadi sekali lagi film ini disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman dengan skenario yang ditulis oleh Haki Ahmad dan Widi Lestari gitu ya. Dan berdasarkan buku Henri Manampiring, Sain Serina Munaf sebagai Nea, Ghea Pamungkas sebagai Dio. Jadi film ini turut juga dibintangi oleh Zee Azadel, Lydia Kandau ya, Kiki Narendra dan Rangga Netra. Nah, terus juga jajaran pemain lainnya itu mencakup Givina Dinda Karya Dewi, Adinda Kris Sela, Tubagus Ali, Ina Marika, Putri Ayunda, Ayudhya. Film ini jadwalkan juga tayang di tanggal 24 Desember 2026 ya. Dan cerita menyoroti tentang stoikisme ya dalam kehidupan sehari-hari teman berdua. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang filosofi terus ada klasifikasi manusia. Kenapa kamu harus merefleksikan sifat ini dalam kehidupan keseharian kita gitu ya? Karena mungkin sebagian dari kamu juga tidak menjadi bahwa hal ini udah kamu terapkan, tapi udah sadar gitu ya. Ya karena mungkin kalau dilihat lagi latar belakang kalian, ya aku pengen main aman aja deh gitu ya. Gak terlalu berkecimpung dengan hal-hal yang beresiko seperti itu gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Seperti tadi contoh konkretnya adalah ketika ada jalanan yang tutup ya karena acara nikahan misalkan ataupun juga acara lainnya ya, kemudian kamu marah-marah ya karena mau lewat. Sebenarnya kan kasusnya ini bukan hanya kamu saja yang ngalami, banyak pengendara di luar sana yang harus melewati jalan ini dan harus mencari jalan alternatif untuk bisa lewat. Nah, kira-kira gimana nih? Kamu bisa join barengan sama aku nanti ya. Tapi kita masih punya beberapa menit di depan ya. Teman berdua, stay tune terus bareng berdua. Avam, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
3: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKWT tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi, ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
7: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
8: Apa tuh? Karena apa dirasa?
7: Waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
6: sekolah,
7: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
6: Keren sih, itu aku lihat juga di...
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

103.2 FM, teman terbaik kamu. Hampir selesai waktu aku barengan sama kamu, teman berdua. Tapi siapa bilang buku filosofi teras ini gak relate di zaman sekarang? Siapa sih yang bilang? Ya karena mungkin dalam buku itu juga kita bisa mengontrol ya namanya FOMO gitu kan. Di zaman-zaman sekarang kebanyakan suka yang FOMO-FOMOan. Fear of missing out. Ya, terus juga apalagi yang overthinking gitu kan. Terus juga ada kecemasan sosial. Mental health lah ya. Ya selain itu kan orang juga dapat lebih mudah untuk memahami isi buku itu gitu ya. Karena Harry Malampiring itu menyajikan teori filsafat ya, yang berat dengan gaya bahasa anak muda gitu ya. Analogi pop culture ya. Kemudian juga humor khas Indonesia. Kalau di aplikasi, dilengkapi dengan survei sih ya, studi kasus kehidupan nyata juga, seperti stres karena media sosial gitu kan, macet, apalagi asap, waduh, mati lampu apalagi. Serta wawancara dengan akademisi, kemudian juga praktisi gitu ya, teman berdua. Jadi banyak hal sih yang bisa kita temukan juga kalau dari berbagai penelusuran aku. Jadi kita tuh kayak bisa ngendalin emosi negatif. Jadi bukan peristiwa atau orang lain yang membuat kita tuh marah atau cemas, melainkan interpretasi kemudian persepsi kita gitu terhadap peristiwa tersebut gitu, teman berdua. Aduh, banyak sih teman-temannya aku bakal rekomendasikan untuk buku ini ya. Ya kan, kadang-kadang suka nyeletuk, meledak ya, adidaw. Meledak. Dengan menyadari hal ini, kita bisa jeda sejenak sebelum merespon sesuatu keadaan secara emosional. Kalau di kehidupan aku ada juga teman-teman yang kadang-kadang tuh dia tuh sadar kalau dia tuh salah. Ya, tapi tetap menjadi background dalam kehidupannya gitu. Tapi dia mampu untuk bisa apa? Introspeksi. Bernarasi gitu ya. Kalau hal ini kayaknya gak bener, sehingga harus dia harus mempunyai sebuah keterbatasan untuk apa ya, merespon ya. Kemudian tapi tetap ya sama pendiriannya gitu ya, maksudnya orang itu konsisten gitu. Kalau misalkan orangnya ceplas-ceplos terus dia sadar kalau ada jiwa yang tersakiti. Makanya dia harus ngerem gitu ya, teman berdua. Oke, next nanti kita bakal ulas lagi banyak hal-hal menarik ya yang berkaitan dengan buku, entah mungkin self improvement ya, terus juga buku-buku semacam ini, bahkan film-film, bahkan filosofi teras diangkat dalam sebuah film gitu ya. Ini bakalan seru nih ya, bakalan seperti apa nantinya. Jadi buat kamu yang punya masalah dengan kesehatan mental ataupun juga hal-hal yang mungkin kamu sering pertanyakan di dalam diri kamu, sebenarnya ada apa, silakan ya, bisa belajar bareng-bareng kita. Oke teman berdua, pergi pamit karena setelah ini kita akan gabungan lagi barengan sama

Prof. Satu RRI Palu untuk mengikuti siaran religi ya, kumandang azan maghrib juga nantinya. Dan setelah itu kita akan terus lanjut. Nanti kamu ditemani sama Kak Amelia ya, dari sore hari ini sampai nanti kelar di pukul 24 malam. Terima kasih. Bye-bye.

0: Ah, lampu kuning. Ini kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung. Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Apa itu putra-putri Adipura?
7: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
8: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang tertentu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pada pukul 17.53, waktu kumandang azan maghrib akan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu kami akan menghantarkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengan Anda terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iyuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
2: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu mana tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
7: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
2: Oke,
7: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
5: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Tapi itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
6: Oh ini kayak kuliah ya, oh ya namanya akademi ya.
5: Ya, jadi ya akademi. Nah jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni. Dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar. Dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang...
4: Intro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2. Bersama saya Melia, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai wakil panglima TNI. Pria 56 tahun itu akan juga akan merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pada kesempatan yang sama, teman Pro 2, Presiden melantik Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jabatan tersebut sebelumnya dipegang Maruli sejak November 2023, di mana Tandio sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, posisi yang kini dijabat oleh Maruli. Dan Presiden Prabowo Subianto memandu Maruli dan Tandio mengucapkan sumpah jabatan. Keduanya berjanji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Intro 2. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin akan membintangi drama Korea One of A Kind Romance yang tayang pada November 2026. Drama ini mengisahkan hubungan romantis antara seorang wanita pencari kerja dan aktor terkenal yang menyimpan luka masa lalu. Mengutip dari laman Sompi pada Rabu 16 Oktober 2026, drama ini merupakan adaptasi dari webtoon. Ceritanya berpusat pada Gong Yu Il yang diperankan oleh Joy dan Takmu yang diperankan oleh Kim Hyun Jin. Berita terakhir, teman Pro 2, sutradara Greta Gerwig merilis trailer perdana Narnia The Magician's Nephew, film fantasi terbaru yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film adaptasi novel dari Lewis ini mengajak penonton mengikuti petualangan Digori dan Polly saat menemukan dunia ajaib melalui cincin misterius milik paman Andrew. Cerita tersebut membawa penonton kembali ke awal terbentuknya dunia Narnia sebelum rangkaian petualangan ikonis dalam kisah sebelumnya. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan gimana kabarnya malam ini teman Pro 2? Semoga setelah melewati hari yang cukup panjang di hari Kamis ini teman Pro 2, sekarang waktunya kamu bisa sedikit lebih santai, tarik nafas dan nikmati perlahan malam ini teman Pro 2, karena besok juga udah masuk ke weekend teman Pro 2 dan hari Jumat juga pada WFA ya. Jadi ya sudah lumayan santai lah ya besok. Dan buat teman Pro 2 yang malam ini lagi sendiri dan atau mungkin lagi sibuk ngerjain sesuatu, atau mungkin yang lagi malas senyum-senyum sendiri nih karena ada seseorang yang kayak wah kayaknya lagu yang satu ini cocok banget deh buat kamu. Karena kalau ngomongin soal seseorang yang bikin kita bucin, kadang logika memang suka kalah ya gak sih teman Pro 2. Dan aku bakal play lagu dari Leo Drabucin buat kamu semua di malam hari ini teman Pro 2. Dan Melia juga bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 12 malam. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya di mana penyanyi Syahrini mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pengumuman itu disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya di mana ia mengajak para penggemar untuk bersiap menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema Inches Universe. Dan Syahrini juga mengajak penggemarnya memasuki Inches Universe yang ia gambarkan dengan ungkap Hasannya. Pengumuman tersebut menyusul kemunculan di Festival Musik Pesta Pora 2026 yang sempat menjadi sorotan, di mana konser Aku Kembali Live in Concert menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Tiket dibanderol dengan Rp15.000 mulai dari Rp15.000 hingga Rp35 juta. Wow, dengan rincian teman Pro 2 untuk beberapa tiketnya ini namanya sangat-sangat manja ya teman Pro 2, di mana RSVP only teman Pro 2, kau yang utama itu dibanderol seharga Rp35 juta, kemudian terpampang nyata Rp15 juta, kemudian sesuatu Rp5 juta, kemudian manja Rp3.500.000, cetar Rp2.500.000, teman Pro 2 membahana Rp1.500.000, seperti itu Rp750.000, gubrak, jeng. Itu Rp500.000 teman Pro 2 yang standing. Nah, dan penjualan tiket tersedia teman Pro 2 melalui Gue Hadir. Ini penjualan akan dibuka dalam 2 gelombang teman Pro 2. Jadi apakah kamu berminat teman Pro 2? Apakah kamu berminat yang di bagian kau yang utama? Yang seharga Rp35 juta, wow, itu yang beli suaminya sendiri deh kayaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya teman Pro 2, kayak yang utama kayaknya bisa bertemu langsung dengan Syahrini. Kayak, dan juga sepertinya gubrak kayaknya udah mendingan deh teman Pro 2. Lebih gubrak aja gitu.

0: report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Lagi ke topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lolos beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lolos beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
1: ambis,
0: gitu, ada,
1: ambis,
0: iya ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya ya, seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil. Kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, di mana Olivia Rodrigo menggandeng Capel Rune untuk merilis versi remix lagu Expectation. Lagu tersebut berserta video musiknya juga dijadwalkan akan tayang pada Kamis 15 Oktober 2026, dikutip dari laman Billboard. Pada Rabu 14 Oktober 2026, Rodrigo mengumumkan kolaborasi tersebut melalui media sosial. Ia juga membagikan sampul remix yang menampilkan dirinya bersama Roan di atas mobil bergaya retro. Dan sebelum pengumuman tersebut, Rodrigo juga lebih dulu membagikan cuplikan audio yang memuat suara, "Oh, sekarang Olivia membuat remix." Nah, cuplikan tersebut memicu dugaan penggemar bahwa suara itu milik Capel Rune. Lagu Expectation merupakan track ke-12 dalam album ketiga Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album tersebut dirilis pada Juni 2026, sementara lagu Expectation sempat menempati posisi ke-20 tangga lagu Billboard Hot 100. Dan teman Pro 2, kita berpisah dulu selama 1 jam ke depan, nanti bakal balik lagi di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Prodwa FM.
4: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
5: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
4: Iya benar.
6: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
5: Sosial media benar.
6: Karena paling mudah me-reach out orang-orang umum.
5: Oh.
6: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
5: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
6: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
5: interaksi jawab, langsung ya
6: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
4: Jadi konten ya.
6: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
5: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
6: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
5: Segmented
6: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
4: Iya
6: gitu.
4: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
5: Anak Gen. Oh, oke. Okay.
4: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tadi boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Oke. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya? Lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya.
0: Oh, masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau terpuruk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah. Betul. Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke.
1: Okay. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun.
0: Kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu, rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata enggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga di mana atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu, saking gak mau sedihnya, kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan,
0: bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini, lu nulis untuk orang lain kayak, hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa nge-heal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren loh dia.
0: Keren kan? Keren sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalan seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Ah, apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mm-hmm. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener,
1: di kuping.
0: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak nih kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, pemain. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Melas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Benar. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar dua.
1: Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut, ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shit. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu-gitu loh. Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya, karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun, cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham nggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah
1: kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu,
0: belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Ya kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Pro 2 Palu, teman Pro 2, setelah tadi kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. Dan informasi terbaru kali ini, teman Pro 2, serial drama politik The Diplomat kembali dengan musim keempat pada Kamis 15 Oktober 2026. Musim terbaru melanjutkan kisah Kate Wheeler dalam menghadapi persoalan diplomasi dan kehidupan pribadinya. Melansir dari laman resmi Netflix Tudum, Kate Wheeler ini masih diperankan oleh Kerry Russell sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Inggris. Ia kembali menghadapi situasi politik yang semakin rumit setelah berbagai peristiwa pada musim ketiga. Musim keempat membawa konflik baru setelah hubungan Amerika Serikat dan Inggris berada dalam situasi sulit. Kate berusaha menjaga hubungan kedua negara di tengah berbagai keputusan politik yang beresiko. Sementara itu, Presiden Grace Pan dan Wakil Presiden Hal Wheeler menghadapi persoalan terkait senjata Rusia. Keputusan tersebut berpotensi membawa Amerika Serikat menuju perang dan mempengaruhi hubungan para tokoh. Konflik tersebut juga mempengaruhi hubungan Kate dengan Hal yang sebelumnya menghadapi masalah rumah tangga. Kondisi itu membuat persoalan pribadi dan pekerjaan Kate semakin sulit nih dipisahkan. Nah, lebih lanjut lagi, teman Pro 2, Kate ini bekerja bersama dengan Todd Penn untuk menghadapi rencana Grace dan juga Hal. Keduanya berusaha menghentikan langkah yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan politik. Nah, teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya bisa kamu baca di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: itu mental health? Lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Bye, sampai besok ya.
3: Oke.
1: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
1: Janji ya.
3: Iya, janji.
1: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 grup idol A20 Light meraih posisi puncak di Melon Top 100 melalui lagu debut Neon yang hanya sehari setelah resmi debut pada Selasa 13 Oktober 2026. Capaian tersebut tercatat pada Rabu 14 Oktober 2026 pada pukul 23 waktu

to Seoul. Dan sebelumnya lagu Neon ini diperkenalkan sebagai single digital debut girl group beranggotakan 9 orang di bawah naungan agensi A20 Entertainment. Agensi tersebut didirikan oleh Lee Soo-man, teman Produa pendiri SM Entertainment yang kembali menggarap proyek idol setelah meninggalkan perusahaan tersebut, di mana A20 Light resmi debut bersamaan dengan perilisan lagu Neon pada pukul 6 KST Selasa 13 Oktober 2026. Peluncuran ini menjadi bagian dari proyek perdana A20 Entertainment yang juga memperkenalkan grup pria bernama A20 Seoul. Asli ya teman Produa, kayaknya kita rindu sama Lee Soo-man deh. Sama konsep-konsep dan juga lagu-lagunya. Karena semakin kesini beberapa fans dari SM Entertainment udah mulai sadar nih, apakah kita suka SM Entertainment atau sama Lee Soo-man-nya. Karena konsepnya dari Lee Soo-man itu benar-benar K-pop-nya itu K-pop banget teman Produa, yang benar-benar fokus sama bahasa Koreanya, sama koreografernya, sama warna-warna yang memang sangat-sangat cerah menggambarkan K-pop banget deh. Karena akhir-akhir ini teman Produa setelah bergabung dengan global, pasar global ya teman Produa, beberapa lagu Korea itu fokusnya ke pasar global, di mana liriknya itu kebanyakan bahasa Inggris. Apalagi kayak BTS teman Produa itu hampir semuanya udah berubah menjadi bahasa Inggris. Nah jadi kayak apa ya, hilang gitu kesan-kesan K-popnya, iya gak sih?

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke teman Pro 2, bentar lagi masuk di pukul 10 nih. Waktunya kita curhat-curhatan bareng teman Pro 2. Apakah kamu udah siap dengan cerita kamu teman Pro 2? Kalau enggak aku yang bercerita ya. Dan jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku juga bakal kasih beberapa cerita di malam hari ini teman Pro 2, yang mungkin bisa membuat para anak Gen Z terharu gitu. Enggak dong. Paling kita ngobrolin soal beberapa hal yang bisa membuat anak Gen Z overthinking di malam hari ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli dah?
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
4: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
3: Kenapa begitu, Kak?
4: Kamu tahu? Begini,
5: apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di sesi jaga malam yang paling penghujung ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh menghabiskan satu hari penuh bersama teman-teman? Dari pagi ketemu, ngobrol, makan bareng, ketawa, cerita banyak hal, sampai pada akhirnya malam datang dan kalian harus pulang ke rumah masing-masing. Kalau ini dibalik ke anak magang, teman Pro 2, hari ini sedih banget teman Pro 2, aku baru aja berpisah dengan teman-teman adik-adik magang saya ya teman Pro 2. Walaupun sempat sedih tadi karena gak sempat ketemu, mereka keburu balik ke kabupaten masing-masing ya, alias ke rumah masing-masing, dan ada rasa kosong sedikit ya teman Pro 2. Dan apa ya, kemarin kita masih ketawa bareng, masih cerita hal-hal random, terus kayak masih ada gitu teman di dalam ruangan, terus tiba-tiba sepi teman Pro 2. Kayak hari yang baru aja kita lewati bersama tuh sekarang udah jadi kenangan aja gitu teman Pro 2. Kadang kita gak sadar kalau sebuah momen memang sedang menjadi momen terakhir duduk bareng, pulang bareng, ketawa bareng, jajan bareng ya kan. Karena kita selalu berpikir, ah nanti juga ketemu lagi. Tapi semakin dewasa teman Pro 2, kita tuh mulai sadar kalau hidup punya jalannya sendiri. Teman yang dulunya hampir setiap hari ketemu, sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Kayak teman-teman magang saya yang sudah pulang ke daerah masing-masing, melanjutkan hidup masing-masing. Dan akhirnya yang dulu setiap hari ngobrol ya, sekarang mungkin cuman saling lihat story aja. Makanya dari awal ketemu teman Pro 2 dengan teman-teman magang saya selalu mengatakan, ayo followan Instagram. Awalnya kayak, iya apa sih, NPD banget. Tapi itulah teman Pro 2, dari situ kita bisa keep in touch teman Pro 2 setelah berpisah ya. Kita masih bisa saling melihat story. Karena aku selalu berpikir, aku apa saya nih? Karena aku selalu berpikir mereka pasti bakal kangen nih lihat RRI seperti apa ya, lihat wajah-wajah kita seperti apa di kantor ya kan. Makanya aku dari awal udah memaksakan mereka, ayo followan di Instagram. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ke pembahasan kita ya teman Pro 2, dimana mungkin beberapa ada orang yang hadir hanya untuk menemani satu bagian dari perjalanan kita, dan mereka datang membuat hari-hari kita menyenangkan ya teman Pro 2, meninggalkan banyak cerita kayak itu kemarin kayak gini ya. Lalu suatu saat jalannya kita itu harus berbeda teman Pro 2, harus berhenti ya. Dan kalau malam ini kamu seperti aku yang merindukan teman-teman aku ya, yang dari mana saja itu. Ya ampun, ingat juga ya teman Pro 2, hari-hari ketika kita pernah bahagia bersama. Karena pada akhirnya gak semua orang yang pergi harus dilupakan. Jadi ada yang cukup kita simpan sebagai kenangan, sebagai bukti bahwa pernah ada satu masa dalam hidup kita ketika semuanya terasa asik, terasa sederhana, karena kita menjalaninya bersama orang-orang yang kita sayang. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Teman Pro 2, kadang kita itu terlalu sibuk ya bilang kepada diri sendiri harus kuat, jangan terlalu dipikirin, udah ikhlasin aja. Sampai akhirnya kita itu lupa kalau sebenarnya kita juga boleh yang namanya kecewa, sedih, kehilangan. Boleh mengakui kalau ada sesuatu yang ternyata benar-benar membuat hati kita sakit. Karena gak semua hal harus langsung kita terima dengan lapang. Ada beberapa kehilangan yang memang butuh waktu yang lama. Ada beberapa kekecewaan yang gak bisa sembuh hanya dengan satu malam tidur. Dan it's okay, mungkin malam ini kamu sedang kehilangan seseorang. Bukan karena sesuatu yang meninggal ya, tapi karena hubungan kalian yang udah berubah. Teman yang dulu selalu ada, sekarang itu mulai menjauh. Orang yang dulu setiap hari menghubungi, sekarang bahkan namamu mungkin udah jarang nih muncul di notifikasinya. Atau mungkin kamu kecewa karena seseorang ternyata gak menjadi seperti apa yang kamu harapkan. Dan kamu bertanya, kenapa harus aku gitu yang mengalami ini? Nah, teman Pro 2, kalau memang sakit, beri ruang, sedikit ruang untuk merasakannya. Jadi gak perlu buru-buru, pura terlihat baik-baik aja. Karena menerima rasa kecewa bukan berarti kita lemah. Menangis juga bukan berarti kita kalah gitu, teman Pro 2. Dan merasa kehilangan bukan berarti kita gak bisa move on. Kadang kita itu cuman sedang belajar melepaskan sesuatu yang pernah sangat berarti. Jadi malam ini teman Pro 2, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu, tarik nafas. Akui aja semuanya kalau kamu kecewa, merasa kehilangan, atau masih merindukan sesuatu yang dulu pernah kamu punya. Kayak ini terinspirasi dari teman aku, teman Pro 2, karena ia baru aja kehilangan binatang peliharaan dia, teman Pro 2. Kucing dia baru aja pergi. Jadi ini aku lihat dari salah satu screenshot story-nya, di mana kamu jangan terlalu cinta dengan sesuatu, karena kamu harus siap juga menyimpan sedikit ruang untuk rasa sedih, kecewa, teman Pro 2. Itu aku lihat dari screenshotannya. Jadi aku terinspirasi, teman Pro 2, untuk membawakan topik ini ke kalian semua, karena memang kita harus menyisakan sedikit ya untuk menerima rasa kecewa, sedih, atau juga kehilangan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tugas kita itu bukan memaksa hati kita untuk segera melupakan, tapi memberi hati cukup waktu untuk akhirnya berdamai. Dan suatu hari nanti kalau kamu akan melihat kembali semua yang pernah kamu lihat yang membuatmu kecewa, atau sebuah kejadian yang membuatmu kecewa dan juga kehilangan, itu pasti langsung berkata ya teman Pro 2, kalau kita lagi throwback ya, ternyata aku bisa gitu melewatinya ya. Gak semua hal harus berlarut-larut gitu, teman Pro 2. Oke. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang sedang belajar berdamai dengan kehilangan, semoga besok hatimu sedikit lebih ringan ya, teman Pro 2. Kayaknya ini nyatu ya dengan lagu dari Bernadia, Tolong Bilang Ini Mimpi. Karena memang kadang-kadang kita masih denial ya teman Pro 2, kayak wah mimpi gak ya, cubit dong. Aku kayaknya lagi mimpi nih.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Anda, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

teman-teman Pro 2, dari semua obrolan kita di malam hari ini mungkin ada satu hal yang bisa kita ingat. Kita gak harus selalu kuat. Ada kalanya kita kecewa, ada kalanya kita kehilangan. Kita masih merindukan sesuatu yang sebenarnya udah gak bisa kembali. Dan itu manusiawi banget teman Pro 2. Jadi kalau malam ini hati kamu masih terasa berat, jangan buru-buru memaksakan diri untuk baik-baik aja. Jadi kasih ruang sedikit untuk sedih, kecewa, dan juga mengenang. Karena terkadang proses untuk sembuh bukan tentang melupakan semuanya sekaligus, tapi memang menerima bahwa sesuatu pernah berarti, kemudian perlahan belajar melepaskannya. Dan kalau akhirnya seseorang harus pergi dari hidup kita, bukan berarti semua kenangan bersamanya harus ikut hilang. Ada hal-hal yang memang cukup kita simpan, bukan untuk membuat kita terus menoleh ke belakang, tapi untuk mengingat bahwa kita itu pernah tumbuh bahagia dan pernah merasakan cinta sebuah kebersamaan. Jadi malam ini pulanglah dengan hati yang sedikit lebih tenang. Gak apa-apa kalau belum selesai. Kalau memang masih terasa cikit-cukut, masih terasa sakit, yang penting jangan berhenti berjalan. Dunia masih panjang teman Pro 2. Dan Melia pamit dulu dari jaga malam hari ini teman Pro 2. Besok kita bakal bertemu lagi di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Tentunya ada Bintang Radio besok teman Pro 2. Jadi sampai bertemu besok dan juga sampai bertemu di malam-malam berikutnya. Dan semoga setelah malam ini kamu bisa tidur dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Melia pamit. Bye-bye.

kedua, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu Program.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2. Kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Hari ini Jumat 16 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro2. Terima salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: urusan apa, Rif?
1: Apa semua meninggal di situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante. Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kurang punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masa kau bahas itu? Pes aja dulu minuman pini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya untuk Info Pro 2 bersama saya Erwino.

0: Teman Pro 2, pemerintah Kota Palu berencana untuk merevitalisasi kawasan Puncak Salena dan pembenahan tersebut ini dijadwalkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Nah, rencana tersebut ini diungkapkan oleh Wali Kota Palu Hardianto Rasid usai meninjau lokasi tersebut bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo dan jajaran OPD terkait dan Senin 12 Oktober 2026. Nah, meninjau kawasan Puncak Salena, Teman Pro 2, pemerintah Kota Palu juga meninjau daerah terdampak kekeringan akibat El Nino, dan Hardianto ini menuturkan kawasan yang dikenal sebagai spot olahraga para layang tersebut ini akan ditata kembali secara terpadu, dan pembenahan ini disiapkan untuk mendukung kelancaran gelaran kejuaraan sepeda. Lanjut ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2. SMP Negeri 6 Palu ini menegaskan komitmen penuh dalam mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Nah, upaya ini melibatkan sinergi berbagai pihak mulai dari tenaga pendidik, wali kelas, komite hingga orang tua murid dengan upaya agar tersebut dapat berjalan dengan optimal. Nah, Kepala SMP Negeri 6 Palu Hartadi Gatot ini menuturkan dalam mencegah kenakalan remaja, pembentukan karakter ini menjadi salah satu pilar penting yang harus diperkuat secara konsisten. Nah, langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya sekedar memberikan nasihat di setiap kesempatan, namun juga memulai dengan penguatan pendidikan di dalam kelas. Nah, selain itu, Teman Pro 2 ia menambahkan dalam pencegahan kenakalan remaja, pihaknya juga menyediakan ruang khusus bagi siswa apabila menghadapi masalah di sekolah, baik melalui koordinasi langsung bersama dengan tenaga pendidik maupun melalui platform bernama SIM BK. Terakhir, Teman Pro 2, Kema Penggalang Aktif Kreatif alias Kapak 2026 di Kabupaten Parigi Mautong ini menjadi salah satu upaya membentuk generasi muda yang berkarakter mandiri dan juga berdaya saing, sekaligus juga menanamkan kedisiplinan serta kepedulian terhadap sesama. Nah, kegiatan yang berlangsung selama 5 hari tersebut ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Parigi Mautong di Bumi Perkemahan Desa Mato Lele pada hari Rabu 14 Oktober 2026 dengan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Parigi Mautong. Nah, dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Wakil Bupati mengingatkan peserta bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari kemenangan, tetapi juga dari pengalaman, kebersamaan, dan juga nilai-nilai positif yang diperoleh selama perkemahan. Lengkapnya, Teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2, bersama saya Erwino.
1: Selamat pagi, Teman Pro 2.
2: Selamat pagi, Teman Pro 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua di pagi hari ini? Apa kabarkah di tanggal 16 Oktober 2026? Gak kerasa kita udah setengah bulan ya teman Pro 2. Dan pastinya di hari Jumat ini ada Erwino yang nemenin kamu semua dari pagi hari ini. Teman Pro 2 tadi jam 5 ya kan, sekarang dia jam 6 nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai dengan pukul 10 nanti saya bakalan stay tune terus nemenin kamu semua. Dan pastinya juga buat kamu nih yang pengen dengerin gitu kan, mungkin lagi sementara bersiap-siap untuk ke sekolah maybe, atau mungkin ada yang bersiap-siap ke kampus, atau baru selesai pakaian dan kayaknya lagi sementara di jalan nih teman Pro 2. Apapun kegiatan kamu di hari ini semoga dilancarkan aja, dan pastinya saya Erwino masih nemenin kamu semua. Oke. Okay? Nah, di pada pagi hari ini teman Pro 2 seperti biasa bakalan kasih informasi-informasi spesial buat kamu semua, baik dari Indonesia, dalam negeri dong ya. Indonesia, luar negeri, sampai dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita teman Pro 2. Hiburan pasti bakalan ada juga spesial buat kamu. Dan jangan lewatkan juga teman Pro 2, sebentar saya akan tandem dengan Sasvia di pukul 9 dan itu live TikTok, jadi buat kamu yang pengen pantengin juga boleh, dan buat kamu yang pengen merasakan nikmati lagu-lagu andalan yang bikin kamu semangat di pagi hari ini, tenang, saya bakal puterin banyak banget lagu-lagu keren dan lagu-lagu asik pasti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung silakan, boleh di 0811456031 di Instagram, juga boleh di @pro2palu. Dan jangan lupa teman Pro 2 follow dulu Instagram kita, dan pastinya lewat aplikasi RRI Digital juga, karena banyak banget lagu yang bakal kita puterin spesial buat kamu di pagi hari ini bersama saya Erwino di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: esok hari.
1: Ada yang bisa dibantu, tua?
2: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apinya, kak tua?
2: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada dia masalah.
2: Oh,
1: bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba bel.
2: 08242.
1: Ah, itu tua. Sudah masuk teleponku.
2: Oh iya, nah, masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak bertelepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan saya Erwin masih hadir dan mau menyapa dulu dong buat kamu yang mungkin lagi sementara di jalan nih teman Pro 2 atau lagi menikmati cuaca di pagi hari ini yang sepertinya ya masih lumayan berasap lah ya kalau kita melihat dari atas ini teman Pro 2. Dan semoga aja ada hujan, udah rindu aja nih dengan hujan, apalagi kalau misalnya hujan di hari Jumat itu kan katanya rezeki bagus ya. Amin teman Pro 2, mudah-mudahan deh ya. Dan pastinya juga buat kamu yang sekarang lagi sementara bersiap-siap juga, ayo dong jangan sampai terlambat, biasakan. So banget ya, kayak emangnya gak pernah terlambat, padahal pernah juga tuh pastinya. Tapi ini teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal terlambat-terlambat ya, kadang nih saking buru-burunya kita tuh ya, saking buru-burunya kita tuh teman Pro 2, kadang kita tuh lupa yang namanya sarapan. Iya kan? Padahal nih teman Pro 2, kalau kita ngomongin terkait dengan sarapan, sarapan itu adalah sesuatu yang apa ya, bisa dibilang sangat penting lah. Karena kalau memulai hari gitu kan dengan sarapan yang bergizi, itu sebenarnya adalah kunci untuk menjaga energi dan juga konsentrasi kita nih. Jadi kamu bisa coba untuk mencari pilihan makanan buat sarapan yang tepat, itu harus mengandung kombinasi seperti protein, kemudian serat, karbohidrat kompleks teman Pro 2. Bisa coba mungkin seperti oatmeal, telur, roti gandum, buah segar, yogurt teman Pro 2, dan smoothies, itu adalah pilihan modern ya kan yang kaya dengan nutrisi. Tapi kalau misalnya kamu mencari menu-menu tradisional, sebenarnya ada juga nih teman Pro 2. Contohnya bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, nasi goreng, sayuran juga bisa teman Pro 2 menjadi pilihan lezat dan juga mengenyangkan. Yang penting kuncinya satu nih, harus seimbang teman Pro 2. Oke, nah jadi nih saya bakalan kasih informasi buat kamu semua, beberapa informasi tepatnya untuk pilihan sarapan. Satu, bakalan kasih informasi terkait dengan pilihan sarapan cepat dan sehat. Kemudian saya juga bakalan kasihkan menu sarapan tradisional yang lezat dan juga mengenyangkan teman Pro 2 untuk di pagi hari. Dan pastinya juga sebentar akan ada informasi terkait dengan info cuaca hari ini di Kota Palu. Tapi jangan lupa untuk download dulu aplikasi RRI Digital, karena saya bakalan hadir terus di telinga kamu teman Pro 2, kalau seandainya kamu turun nih ya kan dari apa ya, dari mobil gitu kan, nah bingung gitu pengen dengerin RRI di mana gitu kan, pengen dengerin Pro 2 di mana, nggak usah khawatir teman Pro 2, karena kalau misalnya kamu pakai aplikasi RRI Digital tuh kamu bisa dengerin siaran RRI Pro 2 kapan aja dan di mana aja melalui satu aplikasi, keren kan? Akhirnya sebentar saya akan kembali lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber,

0: Ber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya.
3: Iya, betul.
2: Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
3: Oh, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
2: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
3: Okay.
2: Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
4: Iya,
2: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau kita dengerin lagunya Laila teman Pro 2, Jantung Hatiku, sebenarnya jantung itu juga harus sehat teman Pro 2. Nah kalau pengen jantung sehat, salah satunya adalah dengan rajin berolahraga gitu kan, mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sehat gitu pada saat sarapan gitu kan. Nah kalau kita sarapan tuh teman Pro 2, sebagian ya di anak-anak milenial zaman sekarang tuh, atau anak-anak, tadinya pengennya bilang anak-anak milenial zaman sekarang karena masih masuk di umur saya ya, tapi sekarang kayaknya saya bilangnya Gen Z, Gen Alpha deh. Nah kalau sekarang itu kayaknya pengennya sesuatu yang lebih cepat dan juga lebih instan ya kan. Karena nih teman Pro 2 memang sih memilih makanan buat sarapan yang praktis teman Pro 2 gitu kan. Yang praktis itu tapi tetap menyehatkan, itu adalah hal yang memang sangat penting teman Pro 2. Terutama bagi memang mereka yang memiliki jadwal padat gitu kan. Karena apa ya, bisa dibilang nih keseimbangan nutrisi itu meliputi protein, serat, dan karbohidrat kompleks. Nah ada beberapa nih teman Pro 2 rekomendasi yang dapat kamu pertimbangkan untuk memulai hari dengan energi. Nah pertama bisa kamu coba oatmeal. Jadi oatmeal ini adalah sumber karbohidrat teman Pro 2, sumber karbohidrat kompleks, dan juga serat larut yang sangat baik. Dan serat larut itu bisa membantu teman Pro 2 menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga pencernaan sehat. Jadi karbohidrat kompleks itu memberikan energi secara bertahap teman Pro 2, sehingga mencegah lonjakan gula darah dan juga membuat kenyang lebih lama. Nah bisa juga kamu tambahkan sedikit dengan buah-buahan teman Pro 2, atau kacang-kacangan, atau mungkin biji-bijian untuk nutrisi tambahan teman Pro 2, kayaknya itu sesuatu yang pas ya. Nah selanjutnya telur. Kalau ini mah kayaknya udah gak usah ditanya lagi nih teman Pro 2. Saya yakin kalian semua udah pada tahu gitu kan. Karena telur itu memang adalah sumber protein hewani yang memang sangat berkualitas tinggi dan juga lengkap teman Pro 2. Karena protein esensial itu sangat penting untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Nah mengkonsumsi telur saat sarapan itu bisa membantu menjaga rasa kenyang dan juga mendukung massa otot. Dan telur ini dapat diolah dengan berbagai cara, seperti kamu bisa coba direbus gitu kan, diorak-arik, atau mungkin kamu pengen buat omelet. Nah ini lebih kekinian lagi ya kan. Nah selanjutnya roti gandum nih teman Pro 2. Berbeda dengan roti tawar putih biasa nih, karena roti gandum ini terbuat dari biji-bijian utuh yang kaya serat dan juga nutrisi. Jadi serat dalam roti gandum itu bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga memberikan energi lebih stabil. Roti gandum ini juga kamu bisa padu-padankan teman Pro 2 dengan alpukat, atau mungkin selai kacang tanpa gula, atau telur. Iya kan, untuk sarapan yang lebih lengkap. Nah selanjutnya kamu bisa coba juga untuk buah segar ya kan. Kalau buah begah mah banyak teman Pro 2, karena ini kan sumber vitamin, mineral, serta serat alami yang penting. Coba deh pisang, apel, pir teman Pro 2. Yogurt juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk kamu yang memang saya gak suka terlalu makan buah nih teman Pro 2. Aduh saya gak terlalu suka makan oatmeal, susu. Coba deh yogurt teman Pro 2. Sekarang yogurt-yogurt juga udah banyak banget tuh. Ada yang berasa-rasa gitu kan. Ada yang original, tergantung dari kamunya aja nih. Tapi pada saat kamu membeli yogurt teman Pro 2, coba deh lihat ingredients-nya. Lihat juga gizinya di dalam teman Pro 2. Apakah memang sudah sesuai dengan gizi harian, atau jangan sampai ternyata yogurt yang kamu beli itu terlalu banyak gula. Ya kan, kalau misalnya memang buah-buahan ini gak sempat kamu makan atau malas, kamu bisa buat jadi smoothies, atau mungkin kamu bisa buat itu menjadi sebuah jus. Iya kan, itu pasti lebih enak gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke. Okay.
2: Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, seperti janji saya bakalan kasih informasi terkait dengan informasi cuaca ya teman Pro 2, yang diambil langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, kita mulai dulu dari Parigi Motong nih teman Pro 2. Ini diperkirakan bakalan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 29 Celcius dan kelembaban sebesar 71 sampai dengan 84%. Lanjut di daerah Donggala teman Pro 2, sama diperkirakan berawan dengan kelembaban 58 sampai dengan 96 Celcius dan suhu diperkirakan di 23 sampai dengan 31 Celcius teman Pro 2. Nah, lanjut untuk di wilayah Sigi, ini diperkirakan berawan dengan suhu 19 sampai dengan 28 Celcius dan kelembaban sebesar 49 sampai dengan 98%. Terakhir di Kota Palu teman Pro 2, diperkirakan bakalan hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 33 Celcius dan kelembaban sebesar 46 sampai dengan 93%. Nah, teman Pro 2 ingat untuk selalu sedia payung sebelum hujan dan jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin agar daya tahan tubuh kamu tetap terjaga.

0: Pak, ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau gimana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke, Adera dengan lebih indah teman Pro 2. Di pagi hari ini di pukul 7:06 teman Pro 2, saya mau menyapa dulu dong buat kamu semua yang mungkin lagi sementara bersiap-siap atau lagi sementara di jalan. Oke, nah kalau misalnya di pagi hari gitu kan teman Pro 2, kadang banyak hal yang biasa kita lakukan gitu kan, selain sarapan. Ada juga mungkin teman Pro 2 di pagi hari ini yang lagi sementara bersantai terus pengen diputerin lagu pilihan kamunya biar lebih semangat di pagi hari ini. Silakan boleh dong ikutan di lagu pilihan kamu teman Pro 2 di 0811456031. Kemudian kamu juga bisa ikutan gabung lewat aplikasi Instagram di RRI Digital juga boleh, kita siap untuk menyapa kamu semua teman Pro 2. Tinggal kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen banget kamu dengerin di pagi hari ini. Oke, okay? Nanti bakalan kita puterin spesial buat kamu. Tapi nih sebelum itu teman Pro 2, saya cuma pengen ngingetin aja, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Soalnya aplikasinya ini teman Pro 2 itu sumpah keren banget teman Pro 2. Aplikasi RRI Digital ini soalnya lengkap ya kan, daripada kamu harus mood kamu harus naik turun teman Pro 2, karena memang namanya mood itu susah banget dijaga ya kan. Nah biar mood kamu tetap terjaga dan kamu juga bisa merasa happy setiap harinya nih, mendingan kamu download aplikasi RRI Digital, karena aplikasinya ini keren banget teman Pro 2. Gimana gak keren coba? Karena di aplikasi RRI Digital kamu tuh bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Ada fitur live chat juga yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna atau penyiar. Dan kamu juga bisa dengarkan musik favorit yang kamu sukai melalui playlist dari berbagai genre dan juga dekade. Oke, okay? Bisa update soal berita terbaru, bisa menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast, audio dan juga video. Oke, okay? Yang lebih kerennya lagi nih, karena di aplikasi RRI Digital itu udah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna untuk saling follow, like, komen dan juga sharing konten. Dan selain itu di RRI Digital teman Pro 2 ini juga sudah menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan kamu nih sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, download sekarang aplikasi RRI Digital dan daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan juga email.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Selanjutnya gitu tentang Produa. Ada nggak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
2: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aduh, selamat pagi teman Pro 2. Sedikit perenggangan kayaknya memang perlu di pagi hari ya kan teman Pro 2. Lumayan tarik-tarik sedikit badan. Mungkin ada yang bisa kretek-kretek. Wah, Mizon udah gak ada tuh ya. Biasanya kereta-kereta pagi-pagi hari ini teman Pro 2. Oke, okay? Masih ada Erwino dan juga Rizal teman Pro 2 yang nemenin kamu semua di pagi hari ini. Dan juga ada Juan Jordan Gintu. Kita masih bakalan kasih kalian informasi-informasi menariknya teman Pro 2. Dan masih dari internasional juga nih teman Pro 2. Salah satu informasi yang kayaknya gak boleh sampai kalian lewatkan teman Pro 2. Karena ini udah jelas banget kabar mengenai tanggal rilis dari GTA alias Grand Theft Auto versi PC ini mulai menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa Rockstar Games ini berencana menghadirkan game tersebut pada kuartal pertama 2027. Jadi dia juga mengkonfirmasinya teman Pro 2 kalau ini akurat dan gamer PC berpotensi memainkan GTA 6 hanya beberapa bulan setelah peluncuran dari versi konsol pada 16 November 2026. Nah, laporannya diterbitkan dari Gamebiz pada 13 Oktober 2026 teman Pro 2. Ini mengutip kalau 4 sumber industri yang mengetahui rencana Rockstar Games dan keempat sumber itu juga ternyata meminta identitasnya dirahasiakan untuk menghindari resiko terhadap hubungan bisnis. Oke, meski demikian teman Pro 2, ternyata Rockstar Games juga belum mengumumkan jadwal rilis dari GTA 6 untuk PC dan perusahaan juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Games Biz sebelum artikel tersebut diterbitkan. Karena itu teman Pro 2, kuartal pertama 2027 ini masih sebatas rencana yang dilaporkan oleh sumber industri tersebut gitu. Jadi bukan tanggal peluncuran yang telah dikonfirmasi secara resmi. Dan jika benar nih terrealisasi, otomatis kan jadwal tersebut ini akan menjadi perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pola peluncuran PC Rockstar sebelumnya. Terutama jika dibandingkan dengan GTA 5 ya yang baru hadir di PC sekitar 1 tahun 7 bulan setelah debutnya di konsol. Oke deh. Dan sementara kita akan lanjutin lagi teman Pro 2 dan putarian lagu pilihan kamu yang udah ikutan gabung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Teman terbaik.

Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan saya mau menyapa dulu nih buat kamu semua teman Pro 2 yang mungkin lagi sementara di jalan. Hey, apa kabar? Semoga perjalanan kamu menuju ke tempat tujuan dalam keadaan lancar ya kan, bebas hambatan, bebas macet teman Pro 2 dan bebas tilang ya. Kalau kamu gak pengen ditilang sih, mending kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai helm ya kan. Gunakan sabuk pengaman juga teman Pro 2, karena biar gimana pun keselamatan adalah hal yang utama. Asik ya gak sih? Nah, kita lanjut lagi nih untuk kamu-kamu semua teman Pro 2 ya kan, yang ada di Palu sekarang, yang sudah ikutan gabung sama kita dan ikutan di media sosialnya kita juga untuk lagu pilihan kamu. Langsung aja untuk lagu pilihan kamu teman Pro 2 ya, yang bakalan kita puterin di pagi hari ini. Apa kabar buat Nanda yang sudah ikutan gabung sama kita, pengen kirim salam buat Kawino. Terima kasih udah disemangati pada saat siaran. Terima kasih kembali. Ini pengen dengerin lagunya Ariana Grande and The Weeknd dengan Save Your Tears. Kemudian, oh hai, apa kabar untuk Iqbal. Ini pengen dengerin lagunya Andrew and the Backbone dengan Hitamku. Untuk lagu pagi harinya, siap. Ntar kalian langsung kita puterin. Terus, oh ini sayang banget ya teman Pro 2. Kalau kamu ikutan gabung nih, mungkin nama Instagram kamu di DM agak lumayan sulit ya. Cuma ada angka atau mungkin cuma beberapa penggalan kata. At Zikran, pokoknya entah Zikran kah atau S-Zik-1-An. Oke, okay. Underscores Muhsa, S-nya 5. Oke, okay. Ngerti gak sih bacanya? Saya agak pusing loh ngebacanya ini. Gak apa-apa deh. Oke, okay, kita udah sebutin ya untuk username-nya teman Pro 2. Buat kamu yang ikutan gabung, please kalau misalnya username kamu agak sulit nih untuk kita bacain pada saat di DM Instagram kita, bolehlah untuk di-spill nama kamu siapa biar kita enak gitu sapanya. Iya gak sih? Oke, okay? Langsung aja teman Pro 2 kita puterin untuk lagu pilihan kami yang pertama. Ada Ariana Grande and The Weeknd with Save Your Tears.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
5: Ya semoga penjualan makin laris lah.
4: Oke. Okay.
5: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
4: Oke. Okay. Ini sambal cumi Mama Rania. Rania ya. Oke. Okay. Nah ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
5: Kalau untuk pembuat
4: produknya nih?
5: Produknya, ya kita kan masih produk rumahan.
4: Iya, betul.
5: Mungkin sekitar setahunan lah.
4: Setahunan ya?
5: Iya.
4: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
5: Iya, kita coba-coba. Alhamdulillah lah, di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
7: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Aduh enak banget kalau misalnya pagi-pagi begini terus dengerin suaranya Marion Jola gitu kan, teman Pro 2. Dan ditambah lagi dengan musiknya yang memang bikin kita sedikit terhibur untuk pagi hari ini. Oke. Nah, teman Pro 2, saya ada satu informasi lagi nih terkait dengan Roblox, teman Pro 2. Jadi, festival virtual Roblox KWA alias KWA Carnival 2026 ini resmi berakhir setelah berlangsung meriah selama hampir 1 bulan, teman Pro 2. Jadi mereka ini mengusung tema Create, Compete, Conquer, dan festival yang digagas di komunitas KWA Limited ini, teman Pro 2, menghadirkan ruang bagi ratusan talenta muda untuk menunjukkan kreativitas, kemampuan, dan juga bakat mereka di hadapan ribuan penonton. Nah, berbeda dari turnamen e-sport atau kegiatan komunitas teman Pro 2, Roblox pada umumnya, jadi KWA Carnival 2026 ini mengusung konsep festival virtual yang memadukan hiburan, kompetisi, seni, dan juga kolaborasi antar komunitas. Dan rangkaian acara ini dibuka dengan Karnaval Parete bertema budaya Bali dan juga ditutup melalui malam penganugerahan bagi para pemenang di berbagai kategori umum, teman Pro 2. Jadi seluruh pemenangnya ini nih ternyata ini mendapatkan bagian dari total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Melalui penyelenggaraan ini juga KWA Limited ini ingin menunjukkan bahwa Roblox ini ternyata bukan apa ya, hanya platform untuk sekedar bermain lah, teman Pro 2, tapi juga ruang bagi generasi muda untuk berkarya, berkolaborasi, dan juga membangun suatu komunitas.

0: si Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
1: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowy. Lihat aja nanti. Sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.